0: www.rrr.ie. Erlinia, Agus Erlair,
1: Agus Er D.A.B.
2: Stasiun Nashun to Gaelge, Don ASO.

Sima an seo ar radio rira chord agus Jade Rivershin na rank ignoth buintuk le sexy toig. Tá sé vigeist le an club breakfast a lumsa matchu ar mad an nád inigi dermid go fred le vivet a dagval link ar Instagram at club breakfast agus at radio rira. Rank kill nua aim tira nua aim seo an seo ar radio rira agus contacu le sin seo ella langli ar radio rira.